Sutra yang ngambulan langsung di awal wa aja niat saya gua sendiri ke ngomongnya cengkena